0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini. Gen FM.
2: Halo malam, Sekar.
3: Malam.
2: Iya, sorry ganggu malam-malam. Telepon Sekar, ganggu nggak ya ini ya?
3: Oh, nggak sih, nggak apa-apa. Kenapa?
2: Jadi gini, Sekar.
3: Ini dari mana ini?
2: Aku Adit dari PHP Management, Talent Management. To the point aja, aku mau nawarin buat talent iklan gitu.
3: Oh, oke. Okay. Mm-hmm. Iklan apa ya kak? Kalau belum tahu.
2: Iklannya adalah sabun colek. Pernah tahu sabun colek?
3: Sabun colek ya, ha.
2: Yang brand untuk sabunin dong, pernah tahu?
3: Oh, belum pernah tahu.
2: Mm-mm. Tapi aku mau tanya kamu dulu nih, kamu udah pernah bintang iklan gitu kah?
3: Biasanya aku freelance model sih.
1: Sombong amat.
2: Siap. Tapi anyway, kamu domisilinya di Surabaya ya?
3: Aku dulu di Jogja, cuman emang kerja di Surabaya juga.
4: Re, ayo re, melaku-melaku nang tujuan.
2: Oke, siap. Berarti bisa bahasa daerah ya?
3: Bisa.
2: Jadi emang aku mau carinya itu talent daerah sebenarnya untuk sabun colek gitu.
3: Oke,
2: siap. Jadi gini Sekar, nanti kita itu untuk talent sabunin dong, itu venue-nya itu di Surabaya, di dapur umum. Kalau bisa nanti aku boleh difotoin kamu pakai daster sambil pakai roll rambut gitu. Sambil apa sih bahasa Jawanya cuci piring tuh apa sih namanya?
3: Kora-kora.
2: Kora, nah ya benar kora-kora. Gak masalah kan?
3: Oh iya gak masalah sih.
2: Terus sambil kamu duduk di apa bangku kecil tuh apa ya kalau bahasa Jawanya?
3: Dingkle.
2: Nah iya benar dingkle gitu. Aku boleh ini gak apa namanya coba dengar kamu kalau misalnya nawarin sabun ini bagaimana?
3: Nawarin sabun ini pakai bahasa apa nih?
2: Bahasa daerah gak apa-apa. Jadi dicampur-campur aja. Terus tagline-nya berapa colek? Ratusan lebih gitu. Kalau sudah siap bilang ya biar aku kayak kamera roll action gitu ya.
3: Oke.
5: 5 minutes later.
2: Sudah ya?
3: Iya, sudah siap.
2: Oke. Kamera rolling action.
3: Aduh, wayahe kora-kora lah kok bingung iki. Ini sabun cair tuh. Ini sabun apa maning ya? Nah, iki aku duwe solusi nih. Sabunin dong. Berapa colek? Ratusan lebih.
2: Keren banget. Ini kita didengeri sama produser kita gitu. Ini bisa ya Sekar ya? Ini kamu pakai nulis skrip atau gimana tadi barusan?
3: Enggak.
1: Sombong amat.
2: Enggak. Aduh, keren banget. Iya, gini, hari Rabu kamu ada kesibukan enggak?
3: Jam berapa ya, Kak?
2: Aku bisa ngisi after lunch ya.
3: Oh, after lunch. Mungkin mau gimana? Ketemu di tempat kerjaku, kebetulan F&B.
2: Oh, boleh. Kantor kamu yang di Pandigiling bukan sih yang kerja apa namanya talent pisang goreng itu?
3: Bukan.
2: Ini bukan Sekar Putri.
3: Bukan ini.
2: Aduh ya Allah maaf salah. Berarti Sekar ini masuk salah sambung Gen FM.
3: Biasanya aku dengerin doang ya. Sekarang jadi korban ya.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun ya sobat Gen.
2: Lagu-lagu enak dilanjut.

Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo?
2: Dengan Ibu Nada?
1: Iya.
2: Bu Nada, saya Bambang, kakak iparnya Paku.
1: Oh iya?
2: Iya, saya mau tanya. Paku itu di sana tuh kerjanya bagaimana toh, Bu?
1: Memang kenapa ya, Pak? Ada masalah apa ya?
2: Biar saya tuh cross-check dan saya bisa ngobrol enak-enak sama adik saya begitu, Bu. Kan menyangkut masalah keluarga besar begitu, Bu. Minta kejujuran dari Ibu selaku atasannya Paku begitu.
1: Sebenarnya kalau pekerjaan kan memang di legal, Pak. Jadi kalau mungkin yang dipermasalahkan adalah jam kerjanya, yang malam-malam segala macam, saya bisa bilang ya memang begitu adanya.
2: Bukan, harusnya juga mengerti kalau Paku ini ada masalah dengan keluarga begitu.
1: Saya nggak tahu, Pak, kalau Paku tidak bercerita sama saya. Nah, masa saya bisa tahu kalau ada masalah keluarga? Kalau memang dia keberatan dengan pekerjaan yang semacam ini, saya pikir saya tidak melanjutkannya nggak apa-apa, Pak.
2: Loh, adik saya juga nggak punya penghasilan dong, Bu. Tambah masalah lagi, Bu.
1: Jadi maksudnya Bapak bagaimana? Maksudnya Bapak dia harus pulang on time gitu, jam 5 sore harus pulang. Ya mohon maaf Pak, saya dari awal sudah sampaikan, saya tidak bisa kalau jam kerjanya seperti itu.
2: Ibu kan tahu sendiri rumah adik saya itu kan jauh, Bu, gitu loh.
1: Teman-teman begitu. Saya ini juga banyak Pak, yang rumahnya di Tanggulangin juga ada Pak.
2: Ibu tahu rumahnya adik saya itu di mana?
1: Di Sidoarjo.
2: Loh, kok di Sidoarjo? Dari dulu itu ya di Jember, Bu. PP Surabaya Jember.
1: Jember? Pak, saya nggak pernah bilang kalau rumahnya di Jember.
2: Loh, makanya ibu gak care sama adik saya, begitu.
1: Kalau rumahnya di Jember ya tentu saya secara orang normal gak bakal saya terima, Pak.
2: Bu, ini loh, Bu.
1: Kalau kayak begini masalah. Berarti harus kita ketemu aja.
2: Iya, oke. Okay. Ini sebenarnya bukan masalah saya, Bu. Bukan masalah keluarga saya. Tetapi masalah keluarga adik saya. Kan kemarin sudah ketemu juga dengan istri adik saya juga, toh, Bu.
1: Sudah.
2: Sudah. Nah, makanya itu prihatin. Gak diajak ngobrol. Gak dikasih minum. Gak dikasih makan jauh-jauh dari Jember.
1: Sorry ya, Pak. Bapak jangan bilang kayak begitu. Saya tuh kasih makan, saya tuh kasih minum, saya kasih omong, saya ngobrol di meja. Kenapa Bapak bisa ngomong kayak gitu? Sorry, Pak. Saya ini tersinggung loh, Pak. Bapak kira saya ini bukan manusia, Pak.
2: Bu, saya juga tersinggung. Ibu kenapa nggak bawa makan buat keluarga kita di Jember, Bu? Kenapa?
1: Oh my God.
2: Ibu.
1: Sudah, Pak. Saya nggak mau bicara sama Bapak.
2: Ya wes lah kalau kayak gini. Biar resign aja dari perusahaan Paku itu, Bu.
1: Paku apa? Paku payung.
2: Oh, ya maaf. Berarti Ibu Nada masuk salah sambung ke FM.
1: Oh, dasar.
0: Semua nih, Mestiaran Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Senen. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dapetin juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya. Big Quick, ini baru bengkel.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM. Sobat Gen, buat kamu yang pengen treatment gigi atau mau pasang behel, wajib di Audi Dental. Ini juga terpilih sebagai Dental Clinic of the Year, ditangani oleh dokter spesialis ortodonti dengan high quality treatment dan kliniknya cozy banget. Sobat Gen bisa datang tuh, ada dua lokasi. Untuk Surabaya Barat, tepatnya di Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Yang di Surabaya Timur, lokasinya di daerah Mer, Ruko Mega Galaksi, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang juga. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
0: Gas lagi. Dengerin

0: Kölibe.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Ya, halo.
3: Halo, Mas Fadli.
2: Iya.
3: Aku ponakannya Bu Edi, Mas.
2: Iya, iya, Mas.
3: Aku tuh mau tanya, kok anak-anak pada rame ya, Mas, yang ngomongin kamu, Mas?
2: Ngomongin apa ya, Mas?
3: Ini loh, masalah cucian. Kamu terakhir nyuci kapan, toh, Mas?
2: Terakhir hari Minggu.
3: Kok bau sama satu sampai satu kos-kosan ya, Mas?
2: Bau, gak ada tuh bau.
3: Nah, ini anak-anak pada komplain, Mas. Itu kamu rendam semalaman atau sudah seminggu, Mas?
2: Enggak, aku gak rendam sih. Langsung tak cuci, gak ada yang bau kok. Ya, kok ngomongnya ke saya, ya?
3: Ini Zamzi itu komplain sama saya, sama ibu. Nah, saya suruh hubungin masnya karena Ibu Edi gak enak ngomong sama sampean langsung.
2: Ini kayaknya salah paham deh, bukan bacaan saya itu, Mas.
3: Mungkin kamu salah ngerendam paling, atau pakai baju AC.
2: Allah, ini ada yang buat masalah lagi nih di kos ini. Nah, ini kok saya lagi yang kena ya. Tuh, masalah cucian itu udah dari dulu, Mas, sampai ada yang berkelahi loh di kos itu.
3: Oh, serius? Gara-gara cucian, toh?
2: Iya, gara-gara cucian.
3: Eh, makanya itu.
2: Mau. Karena memang saya muncul loh, gak ada bau sama sekali, toh.
3: Katanya kamu tuh suka ngerendam pakai ini loh, air sampah katanya.
2: Gak pernah, gak usah bilang misalik siapa yang pakai air sampah.
3: Nah, ya makanya itu loh, Mas.
2: Aku udah tahu siapa yang ngomong-ngomong gitu di kos itu. Nanti aku yang bilang ke ibu aja.
3: Katanya, ya jemuran pakai nih, ini dijam-jami. Iki jemuran apa warnet kalian?
2: Kata siapa? Gak ada perjanjian. Ini aja masa telepon ibu sekarang ya. Jelas.
3: Loh,
2: gak
3: bentar. Halo, Mas Fadli.
2: Kamu bukan ponakannya ibu kan? Gak usah bohong, sih.
3: Loh, saya ini ponakannya ibu. Halo, Mas.
2: Iya, Mas. Kenapa, Mas?
3: Gini loh, Mas. Aku fair-fairan aja. Aku sebenarnya bukan ponanya Bu Edi. Terus kamu ngapain, Mas, telepon Bu Edi? Kan tambah memperkeruh.
2: Ini kan masalah internal kos, kan? Nah, terus Mas dari mana? Kok tahu nomor saya, terus tahu Bu Edi?
3: Aku ini saudaranya Zamzi sebenarnya.
2: Terus?
3: Nah, iya,
2: kan dari luar. Kan ini kan masalah internal kos, kan? Udah nggak usah. Kasusnya udah lama loh, Mas. Masalah gini bukan hanya aku aja yang kena loh.
3: Masalah rendeman baju, kok sampai kamu yang gondok kayak gini loh, Mas?
2: Loh, kan bukan masalah gitu. Kok nama saya dibawa-bawa?
3: Loh, bukan. Masalahnya aku nggak bawa namamu, Mas. Hanya...
2: Ini ada yang ngarang-ngarang ngomong lagi ke ibu.
3: Gini loh, Mas, ya. Aku cuma kepengen tanya saja. Apakah iya kamu tuh ngambil bajunya...
2: Kata siapa? Enggak pernah. Ngapain saya ngambil baju dia?
3: Ketuker paling atau apa? Cuman masalah baju, guduk masalah demo, Mas. Gak ada provokator di sini, Mas. Gini
2: aja. Aku ngarang ngomong itu.
3: Gini aja, wes.
2: Aku ngomong sama ibu aja.
3: Makanya kita ngobrol baik-baik ya, Mas, ya. Nanti malam itu mau ke daerah Ketintang, sekalian deket sama kos-kosan kamu.
2: Kok Ketintang? Kan menur.
3: Iki kos-kosan syariah itu enggak, bukan sih, Mas?
2: Bukan. Syariah apa? Salah telepon kamu.
3: Oh, maaf, Mas Fadli. Bari Mas Fadli masuk.
0: Salah sambung Gen FM.
2: Ngeding kok. Sumpah, aku sampai telepon ibu kosku loh tadi.
4: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BANPT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Gen FM.
4: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031FM.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Betul, ini dengan Dek Yongki.
2: Ini dengan siapa ya?
1: Perkenalkan, saya adalah Irwan, tapi kamu panggil saya Om Irwan aja.
2: Om Irwan siapa ya?
1: Saya itu adalah omnya Gia, pacar kamu.
2: Oh, Om Irwan.
1: Gia suka ngomongin om dan tante juga ke kamu.
2: Wah, iya.
1: Gini deh, Dek. Ya, kita mau sedikit kasih petua karena kita bisa dibilang udah kayak orang tuanya juga.
2: Iya, Om.
1: Nah, ini Lydia, istri saya yang pengen kasih petua ke kamu.
2: Oh iya, Tante. Halo, Tante Lydia.
1: Belum saya kasih, belum. Sabar.
3: Halo.
2: Halo, Bude.
3: Oh iya, Yongki lagi di mana nih?
2: Aku lagi kuliah sih. Lagi mau sambil...
3: Ganggu tuh kamu, Mas. Tante tuh rasanya gimana ya? Yo, Gia tuh udah kayak anak sendiri. Jadi senang gitu. Tapi ya sedih, kehilangan. Nanti kan pasti tanggung jawab papanya udah diurus sama kamu lagi gitu toh. Jadi ya makanya kita mau cicet ngono loh. Rencana mau nikah di mana?
2: Aku rencana mau nikah di KUA aja sih, Bude.
3: Aduh, jangan ya, Dek ya. Ini kan Gia, kan kamu tahu anak bungsu, ya toh?
2: Iya.
3: Kan masnya udah nikah. Kenapa kamu pengen nikahnya di KUA aja? Jangan ya, Dek ya. Aduh. Kalau mas kawinnya piye?
2: Mas kawin logam mulia aja, Bude.
3: Aduh. Jangan ya, Dek ya. Kalau logam mulia jangan ya, Dek ya. Bo ya Bitcoin gitu loh. Kripto, NFT, itol, imani, ngono loh. Jangan ya, Dek ya.
2: Iya, Bude.
3: Daripada logam mulia, mending saham hotel mulia gak apa-apa. Jangan ya, Dek ya. Coba dipikirin lagi deh. Kalau misalnya habis nikah, rencananya mau tinggal di mana?
2: Tinggal ngontrak dulu, Bude.
3: Ngontrak? Aduh, jangan ya, Dek ya. Jangan loh, Dek ya.
2: Kalau nggak ngontrak, paling mau tinggal bareng sama Tante Evi aja.
3: Alah, dalah. Kok tinggal karo mertua lo piye, Toyo?
2: Aduh, Bude, ya mau gimana lagi ya? Aku udah ngomong sama Tante Evi, nggak apa-apa.
3: Loh. Aku ini kan yo kakaknya Evi.
2: Aduh, terus gimana, Bude?
3: Mas, coba kamu omongin gak?
1: Aduh. Dek Yongki?
2: Iya, Om Irwan.
1: Tadi kan saya dengar kamu tuh konten kreator ya.
2: Iya, benar.
1: Followers kamu ini banyak loh, 115K. Tapi kok isinya sepatu semua ya?
2: Sepatu?
1: Iya, ini sepatu, tang, sepatu. Katanya kamu konten kreator. Nih, bio-nya untuk order silakan DM. Klik link di bawah ini. Yongki Komaladi.
2: Yongki Komaladi.
1: Kamu Yongki Komaladi, Mas, kan? Ini saya buka IG-nya.
2: Kan saya Yongki Kurniawan, Om.
1: Astaga, salah orang.
3: Coba.
1: Salah orang.
3: Coba.
1: Aduh, salah sambung. Dan Yongki masuk salah sambung di... GNFM!
2: Hanya nggak ribet tapi tantenya ribet.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun ya sobat ken.
4: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kavling D1, dapetin juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya. Big Week, ini baru bengkel.
2: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM. Semua nih, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: kamu lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.

0: dengerin deh.
1: Yang ini,
0: yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo pagi, dengan Pak Bondan.
3: Iya.
2: Saya dari asuransi Rental Agung.
3: Iya, iya.
2: Saya tuh minta cerita kronologisnya itu seperti apa.
3: Mobil saya bawa ke Suramadu, ke Madura. Pagi-pagi, kita ngeliat dan kayak gitu.
2: Si. Saya kok agak mumet ya mas ya. Ini dari Madura keluar-keluar udah retak gitu. Gara-gara angin laut atau apa?
3: Iya, mungkin seperti itu juga.
2: Retaknya kaca sama angin laut ini hubungannya apa mas?
3: Bukan alus saya untuk kayak gitu. Menurut saya,
2: iya.
3: Dari Surabaya ke Madura artinya mengempas kaca depan.
2: Berarti timur tenggara mas. Ini ngapunten ya mas ya. Ini di luar dari semua nalar cerita dari mas ya. Ini kan waktu posisi malam. Ada penampakan tak mas? Ada kayak bayangan putih gitu gak mas? Sing wuss gitu loh mas.
3: Kira begini.
2: Nah gimana?
3: Ketika saya nyetir terlepas dari itu ya mas. Bonggong saya itu waktu itu nyetir sama.
2: Iya.
3: Oh tak buka titik gitu mas. Tidak ngerasa.
2: Waktu kacanya dibuka dikit, itu ada yang masuk, mas.
3: Maksudnya masuk, makhluk halus gitu, mas.
2: Iya, masih kayak bayangan putih atau kayak kerasa dingin gitu loh, mas.
3: Saya nggak merasa juga, itu tapi biasa aja, itu tak musuh kencang.
2: Gini, mas, ini kan di luar kesadaran manusia, mas. Karena ini kan melintasi laut gitu loh, mas.
3: Ya,
2: usut punya usut, jadi mobil itu belum diruat, mas. Mas, ada stikernya nggak mobil kaca depannya?
3: Ada stikernya.
2: Loh, salah lagi, mas. Oh, ya maaf. Berarti Mas Bonda masuk
0: salah sambung Gen FM.
3: Oke.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

bocor perosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Suka sebel kalau lagi selfie kelihatan banget gigi nggak rata. Kata teman pasang behel aja biar bisa iup-iup. Tapi bingung pilih klinik yang recommended. Hari gini masih bingung. Pasang behel wajib dengan dokter gigi spesialis ortodonti ya Sobat Gen. Pilihannya cuma satu, ke Audi Dental aja. Di Audi Dental, Sobat Gen langsung ditangani oleh dokter spesialis ortodonti. Dengan high quality treatment, teknologinya modern, dan kliniknya yang cozy banget. Bikin perawatan gigi jadi lebih nyaman dan pastinya dapat hasil yang lebih maksimal. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental nggak cuma spesialis behel aja. Kamu juga bisa pilih berbagai treatment gigi lengkap buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Terus lokasinya ada di mana aja? Audi Dental hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, Sobat Gen bisa langsung datang ke dua lokasi ini ya. Di Surabaya Barat, Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Dan untuk Surabaya Timur, berlokasi di daerah Mer, Ruko Mega Galaxy, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: How about the meal? How about the food?
1: Makanannya, iya bu, enak kok. Ini kenapa ya bu?
0: Waktu you balik ke Jakarta dari Malaysia.
1: Uh-uh.
0: You duduk di kursi 6A kah?
1: Iya, betul, di 6A.
0: Nak bercakap je, ada cutleries yang hilang.
1: Oh.
0: You tahu cutleries ke?
1: Alat makan.
0: Betul. Ada satu set lah hilang.
1: Saya sambungin ke suami saya aja kali ya, bu. Soalnya saya kira boleh.
0: Berarti you maling lah. Kita dari pihak maskapai akan memberikan denda je. Tak payah lagi dibawa. Itu bukan souvenir.
1: Dendanya gimana ya, bu? Maksudnya, bu, saya mikirnya sama suami kalau misalnya bahannya stainless steel atau yang lain baru dibalikin ini. Karena plastik sekali pakai mungkin bisa kita sekalian bawa. Kita juga bawa pulangnya yang...
0: Tak. Itu ada bukti. Cutlery-nya itu stainless lah. So you have to pay $200.
1: Dollar ringgit.
0: Mana ada dollar ringgit lah. Dolar Amerika lah. You nak berbayar denda ke? Atau I call polis?
1: Ini bu, saya...
0: This is serious ya. This is serious thing. Kalau you tak nak bayar denda $3,260,000, you bisa kita blacklist. Tak bisa pergi ke Malaysia. For 2 years.
1: Gini bu, tapi kan...
0: Or for 3 years.
1: Enggak bu, gini sebentar dulu.
0: Or we make it for 5 years.
1: Saya sama suami bawa pulangnya kan makannya plastik nih. Ini bu ngomongnya stainless. Mungkin beda ini kali ya, beda maskapai. Atau kalau misalnya, mungkin ibu sendiri kali yang nipu mau mengancam
0: kita. Apa, you cakap apa?
1: Kalau misalnya ibu ngancam kita juga bisa ngancam ibu balik. Karena kita maskapainya semuanya pakai cutlery plastik bu, bukan stainless steel bu.
0: Itu tak ada mengancam. You lah nak berbohong ke maskapai. Sudahlah, nanti biar ayah aja kirim surat panggilan, biar polis nanti mengirim. Kita nak bertemu di persidangan.
1: Kan cuma masalah cutlery bu, kenapa sampai dibawa ke pengadilan bu?
0: Ya, you membawa itu properti punya maskapai lah. You cakap bohong je lah dari tadi. Ibu Anissa Bahar, nanti kita kirim je suratnya.
1: Maaf bu, bukan Anissa Bahar, saya Anissa Putri bu.
0: Nah, ini Anissa Bahar lah yang bawa cutlery stainless.
1: Saya Anissa Putri bu.
0: Suami you Angga Dwi Sasongko kan?
1: Bukan.
0: Cemana nih? Salah orang nih. Salah sambung awak. Dan ibu masuk salah sambung di Get FM.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Bawa sendok doang plastik, ya Allah. Beli kang ketoprak juga ada.
1: Betul.

0: Man. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Harum.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Quick bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Quick juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Quick di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dapetin juga promosi menarik mulai dari beli satu ban, gratis satu ban, dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar, dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Big Week, ini baru bengkel.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun ya sobat Gen.
4: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo Mas Enwar.
2: Iya.
1: Mas, ini Rohman Mas.
2: Oh iya Mas.
1: Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Yanuar ini dimudahkan gitu loh Mas.
2: Caranya?
1: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit Mas?
2: Enggak ada.
1: Utang piutang gitu di luar nang warkop, arisan mungkin?
2: Oh, enggak ada.
1: Kita dapat info juga dari tim surveyor ini Mas Yanuar ini enggak bersihan orangnya.
2: Apa? Bentar. Enggak bersihan gimana ya?
1: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak? Motornya.
2: Loh, apa adanya Mas?
1: Nah, terus piye Mas kalau kita ACC motor baru ini? Ntar enggak sampean resiki Mas.
2: Sampai kayak gitu ya?
1: Loh, iya Mas.
2: Ya Allah, ya. Kalau misalnya sampai di runut itu apa pinjam motor terus cuci motor on time udah saya batalin aja, saya enggak ngajukan apa-apa.
1: Kalau misalnya Mas Yanuar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita. Buat tanda tangan untuk surat pembatalan.
2: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan. Kantornya di mana coba?
1: Kedurus Mas.
2: Enggak pernah ke sih, Kedurus mana?
1: Mas Yanuar Wicaksono, sampai ngini lali. Dan yuk engkau bayar cicilan. Sampai niki Mas.
2: Bukan Mas, saya Yanuar tuh badi.
1: Loh, ini bukan Mas Yanuar Wicaksono?
2: Bukan Mas.
1: Sing ke dinding iku Mas.
2: Ini dari tadi ngelompok-ngelompok gini salah sambung.
1: Loh alah, ya maaf. Berarti Mas Yanuar masuk.
3: Salah sambung ya Devin.
2: Astagfirullahaladzim.
3: Tiwas yang seneng katanya untuk motor. Batal, rek.
0: Semuanya, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BANPT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
3: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm_sy. Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya
1: cuma di Gen FM.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, pagi.
3: Halo, pagi.
2: Hai, Bunga.
3: Iya, Bunga. Ada yang bisa dibantu, Bunga?
2: Bisa, abis scaling. Darah, terus.
3: Abis scaling? Kenapa? Abis scaling?
2: Darah.
3: Daun?
2: Darah, Bunga.
3: Darahnya muncrat abis scaling.
2: Iya,
3: bunga tenang dulu. Bunga tenang.
2: Darahnya muncrat, semuanya kenceng, adotannya mantap.
4: Selamat pagi.
3: Iya, pagi.
4: Selamat pagi. Iya, saya papanya Bunga.
3: Oh, papanya Bunga, iya.
4: Iya, ini Anda PIC dari Dentist and Dentist, betul ya?
3: Iya, betul, Pak.
4: Oke. Okay. Anak saya, putri saya yang saya cintai ini kemarin dia habis scaling. Ini sampai sekarang dari 3 hari yang lalu masih bercucuran. Bercucuran darah. Ini tuh udah darah keluarga saya.
3: Iya, sebentar dulu.
4: Kamu tahu? Kamu jangan sebentar-sebentarin saya.
3: Iya.
4: Kamu jangan sebentar-sebentarin saya. Tar dulu. Saya lagi ngomong nih.
3: Oke. Iya.
4: Jangan sebentar-sebentarin saya. Yang dirugikan saya sebentar. Disuruh-suruh lagi.
3: Bapak dengar.
4: Sebentar, saya dulu yang ngomong. Darahnya dari kemarin gak berhenti-berhenti. Ada kali sudah 5 liter nih darahnya.
2: Tujuh.
4: Tempat boleh. Mewah, keren di sosial media. Scaling aja gak bisa.
3: Dalam scaling itu darah memang keluar, tapi tidak sebanyak itu, Pak.
4: Nah makanya, jangan ngajarin saya.
3: Oke, iya.
4: Ya? Kamu tuh ngomong kayak anak kemarin sore.
3: Kronologi awalnya deh, Pak, seperti apa? Sebelum tanda 7 liter.
4: Oke, sebentar. Sayang. Kronologinya jelasin, sayang.
2: Gagal, aku situ. Aku scaling. Kamu tahu gak darahnya? Ya, muncrat darah.
4: Oh, muncrat darahnya. Siapa sih nama dokternya? Kamu kan bukan dokternya ya? Kamu apanya sih? Bisa kamu kasih nama teman dokternya?

0: Tuh, saking sakitnya dia nggak bisa nyebut nama dokternya.
1: Oke, baik.
0: Anda bisa ketawa ya? Lo dan kantor lo bakal gue tuntut. Paham nggak lo?
1: Iya.
0: Lawyer gue akan langsung meluncur ke sana dengan surat tuntutan ya, bro. Dan kalau tidak ada aksi dari lo, bukan cuma anak gue yang berdarah, lo juga akan berdarah. Paham gak lo? Nggak, lo jawab dulu paham gak? Bukan cuma mulut anak gue yang berdarah, tapi mulut lo juga akan berdarah.
1: Iya pak, iya deh pak.
0: Ya paham ya? Lagi rame tuh di sosial media orang nabrak-nabrak pakai mobil ya, lawan arah. Gue lebih dari itu, lo paham?
1: Iya, saya paham pak.
0: Lo paham ya? Gue pengen ketemu langsung, namanya Dr. Martin.
1: Dokter Martin?
0: Ya, ada nama Dokter Martin nggak?
1: Kami tidak ada pak, nama Dokter Martin pak.
0: Ini Dendis and Dendis kan?
1: Oh, bukan.
0: Yang di Jalan Saman Hudi?
1: Bukan pak, bukan. Dentist and Dentist pak, klinik giginya di Jalan Walter Morning City.
0: Waduh, ada. Kamu Dentist and Dentist bukan sayang?
2: Dentist and Dentist, Dentist. Kan aku bilang Dentist.
0: Ya Allah.
2: Dentist, oke deh pak.
0: Saya salah orang ya mas, maaf maaf. Saya salah sambung dan Mas Asep masuk di salah sambung di GDP. Bro, sorry bro. Ini ternyata bukan Dennis and Dennis ya. Dennis Bakery loh.
2: Bapaknya kagak denger kan anaknya ngomong Dennis. Jadi kenapa
0: oh, lapar, Dennis. Oh lapar ternyata.
3: Yuk dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo pagi.
2: Iya, dengan
1: Mbak Diana ya?
2: Iya.
1: Maaf, ini Caca, Mbak. Kemarin 3 hari yang lalu nih, Mbak, saya check in di sana. Ada barang yang ketinggalan, Mbak, di kamar, Mbak.
2: Barang apa ya?
1: Handphone, Mbak.
2: Handphone?
1: Iya. Saya itu masuk tuh hari Jumat, Mbak.
2: Jumat? Jumat hari apa ya? Jumat hari apa? Tanggal
1: 17. Aduh, saya bingung banget nih, Mbak. Ini kan maksudnya udah 3 hari. Kalau misalnya itu handphone ditemuin sama orang yang bukan pemiliknya, nanti bisa ngancem nyawa saya, Mbak. Ini
2: ya,
1: handphone punya pasangan saya.
2: Iya, itu
1: yang khusus di rumah, Mbak. Yang khusus di rumah, ditanyain sama istrinya. Nah, pasangan saya bilang handphonenya hilang. Kalau misalnya sampai kedetek itu Find My iPhone ada di tempat Mbak, nanti Mbak juga yang bakalan kena tanya gitu loh, Mbak. Saya bayar berapapun juga, 5 juta, 10 juta, you name it ya, Mbak.
2: Iya, nanti soalnya katanya nggak ada namanya sih.
1: Kebetulan pasangan saya agak teledor gitu loh. Kenapa sampai bisa ketinggalan sih? Saya udah nggak bisa tidur, Mbak. Saya nggak bisa makan. Saya punya asam lambung naik nih.
2: Iya, nanti saya tanya ya, Pak.
1: Kayak gitu, Mbak. Soalnya isi handphonenya itu segala macam. Nanti kalau udah ketemu Mbak, bahaya, Mbak. Terus juga di handphone itu kemarin baru abis saya airdrop, Mbak. Ada video-video kita, Mbak. Tolongin saya, Mbak.
2: Wah, tinggalan pasti resto atau kemana,
1: Mbak? Enggak, Mbak. Bener, saya ingat di situ, Mbak. Bukannya apa-apa. Terus juga lagi nggak dikunci lagi. Takutnya nanti kan keburu kesebar videonya, Mbak. Aduh, saya tambah stres, Mbak. Kalau saya yang di penjara gimana?
2: Yaudah,
1: itu ada video, Mbak. Udah sekarang, Mbak, mau berapa deh? 20 juta saya bayar deh, Mbak.
2: Iya, nanti saya
1: cek. Ayo dong, Mbak, please. Kan kita kan juga gimana pun juga tamu ini, Mbak. Tolong dibantu dong, tolong dibantu. Prok, Mbak.
3: Iya, kenapa? Bu, bisa dibantu?
1: Iya, tadi Ibu Diana mana? Saya ngobrol sama Ibu Diana aja deh, Pak. Saya udah nggak bisa dengar suara laki-laki, Pak. Pak.
3: Ya, di sini tanggung jawab juga nih. Saya sebagai supervisor di sini.
1: Iya, nggak apa-apa. Iya, saya tahu, Pak. Tapi saya juga ini kan saya udah bilang. Saya bisa aja nelfon Pak Paulus, Ibu Lia. Karena saya pengen biar sama Ibu Diana dulu dibantu gitu loh, Pak. Bentar aja, Pak. Saya udah nggak kuat dengerin.

0: suara laki-laki, Pak.
1: Iya, Pak. Ya, nanti saya bantu cek ya, Pak.
0: Benerin ya, Mbak.
1: Soalnya kita juga harus cek nih, yang mas tanggal sekian itu siapa aja, terus yang jaga siapa aja.
0: Iya, Mbak. Bener, bantuin ya, Mbak. Please bantuin. Kalau misalnya Mbak nggak bantuin, nanti saya lapor Pak Paulu sama Ibu Lia lomba main handphone mulu. Saya lihat kok pas lagi ini.
1: Main handphone? Siapa?
0: Ya nggak, udah pokoknya gitu aja deh. Saya mohon banget nih bantu sama perempuan nih Mbak ya. Meskipun jangan dicontoh deh perbuatan saya kayak gimana, jangan dicontoh. Saya tahu semua orang pasti pernah jadi pendosa gitu Mbak. Saya udah percaya ini sama Mbak Diana Rosiana ya Mbak?
1: Enggak, bukan. Namanya bukan Diana Rosiana.
0: Mbak, ini fashion yang ada di Jalan Gunung Sindur kan?
1: Gunung Sahari.
0: Bukan di Gunung Sindur?
1: Bukan.
0: Ya, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Mbak Diana masuk salah sambung di Geneva!
1: Ya Allah.
0: Di kerjaan siapa? Mbak yang ngerjain yang sebelahnya, Mbak.
1: Dia pantesan ngomong gak ada namanya yang ngecek. Sama sih ya kagak ada.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun yo sobat Gen.
2: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Week bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Week juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Week di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, dapetin juga promosi menarik mulai dari beli satu ban, gratis satu ban, dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu, ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk-produk lainnya. Tanpa batas, siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut, langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar, dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Big Week, ini baru bengkel. Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Semua nih, bestie anak Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut.

0: kamu lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.

0: dengerin deh.
1: Yang ini,
0: yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo?
3: Iya.
2: Ini dengan Ibu Deprina?
3: Iya, dari?
2: Sayuti. Aku mau tanya masalah bunga-bunganya, itu loh.
3: Iya.
2: Lah, ini mami kok nggak srek?
3: Gimana maksudnya nggak srek gimana ya?
2: Bunganya harusnya kayak gimana tuh, Cini, Ci?
3: Kalau dari paket itu memang white rose, atau pink, atau mau merah, tapi tetap rose.
2: Mami ini bis megang, kembangi.
3: Gimana waktu ketemu ya nggak mungkin saya bawa bunganya kalau belum acara.
2: Rose namanya apa itu?
3: Mawar putih.
2: Loh, yang ini ke loh, ini miscommunication jadi ini.
3: Jadi maksudnya mau bunga apa?
2: Se ya. Mi minta apa mi?
4: Aku kan wis ngomong toh. Pokoknya negara-negara itu loh.
3: Nanti coba saya tanyakan. Tapi kalau untuk bunga impor itu pasti tidak memungkinkan dalam waktu yang sangat sempit seperti ini.
2: Gak apa-apa Cius, daripada aku dipecat soal Cik Cik. Iki loh, David Austin.
3: Pasti gak mungkin.
2: Lek Rosalinda iso.
5: Rosalinda
3: Linda.
2: Iki lho, minta sing Rosalinda kudu teko Meksiko lho, Ce.
3: Sorry, kalau bunga impor tidak mungkin.
2: Miki, apa iki, Mi? Isoe cuman lokal ya, apa iki?
4: Minta opnya aja, cipluan.
3: Hah? Ini, daripada saya ngomong cipluan, mendingan kasih saya contoh gambarnya.
2: Ya wis, bener. Ambek kaktus Mesir sing ono durine.
3: Hah?
2: Alah, akal kalau ono, Ce, masih kaktus teko Malang gak apa-apa wis, pokoke ono rine. Kembang mawari iki atasi ni sore kono kaktus gitu loh. Kanan kiri ya mubeng iki cipluan gitu Ci.
3: Kaktus sama bunga mawar.
2: Pokoknya kudu wajib iku.
4: Lamanya ngomong bunganya loh. Udah jadi belum tanggal berapa ini tambah lama. Buketnya itu nanti kan dilempar ke yang single-single.
3: Hand buket pengantin sama hand buket yang dilempar itu pasti beda.
2: Sin dilempar itu kaktusnya tadi, ambil mawari. Setelah itu sedia no pot.

0: Bercanda lah.
1: Saya maunya itu yang dilempar. Kamu kalau misalnya kerjanya nggak benar, kamu tak omongin Jaka kamu.
0: Siapa Jaka?
1: Ownermu itu kan Jaka, vendornya ini.
0: Sorry ya, bos saya tuh namanya Pak Yosia.
2: Ini... Loh, salah tadi tuh lagi aku ngobrol lagi, Cik.
1: Berarti salah. Berarti Debrina masuk salah sambung.
3: Gas lagi.

0: Again.
1: 103.1 FM bisa banget.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Suka sebel kalau lagi selfie, kelihatan banget gigi gak rata. Kata teman, pasang behel aja, biar bisa iup-iup. Tapi bingung pilih klinik yang recommended. Hari gini masih bingung. Pasang behel wajib dengan dokter gigi spesialis ortodonti ya Sobat Gen. Pilihannya cuma satu, ke Audi Dental aja. Di Audi Dental, Sobat Gen langsung ditangani oleh dokter spesialis ortodonti. Dengan high quality treatment, teknologinya modern, dan kliniknya yang cozy banget. Bikin perawatan gigi jadi lebih nyaman dan pastinya dapat hasil yang lebih maksimal. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental nggak cuma spesialis behel aja. Kamu juga bisa pilih berbagai treatment gigi lengkap buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Terus lokasinya ada di mana aja? Audi Dental hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, Sobat Gen bisa langsung datang ke dua lokasi ini ya. Di Surabaya Barat, Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Dan untuk Surabaya Timur, berlokasi di daerah Mer, Ruko Mega Galaxy, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? You booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram at gen1031fmsby.
3: Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Sobat Gen, kapan terakhir kali kamu servis mobil? Lupa apa belum? Tenang, ada solusi yang bikin gembira nih. Setelah ada di Jakarta dan Bandung, kali ini bengkel mobil Big Quick bakal hadir di Surabaya. Melayani pergantian ban, oli, rem, hingga spuring dan balancing. Big Quick juga dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman dan harga servis yang transparan juga. Langsung, buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke cabang pertama Big Quick di Surabaya. Mulai tanggal 26 Juni sampai 5 Juli 2026, jam berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kafling D1, Dapten juga. Juga promosi menarik mulai dari beli satu ban gratis satu ban dan diskon 50% untuk produk lainnya yang akan diundi. Selain itu ada diskon hingga 35% untuk ban dan 25% untuk produk untuk lainnya. Tanpa batas siapapun bisa dapat. Info lebih lanjut langsung aja buka www.b-quick.id/id/promosi. Baca syarat dan ketentuannya, daftar dan tunggu tanggal pengundiannya. Dan semoga kamu jadi satu dari 100 orang yang beruntung untuk dapetin promosinya.
2: Be Quick, ini baru bengkel.
3: Sobat Gen, buat kamu yang pengen treatment gigi atau mau pasang behel, wajib di Audi Dental. Ini juga terpilih sebagai Dental Clinic of the Year, ditangani oleh dokter spesialis ortodonti dengan high quality treatment dan kliniknya cozy banget. Sobat Gen bisa datang tuh, ada dua lokasi. Untuk Surabaya Barat, tepatnya di Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Yang di Surabaya Timur, lokasinya di daerah Mer, Ruko Mega Galaksi Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? Yuk booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang juga. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun ya sobat Gen.
4: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Dengan Pak Musli.
2: Iya.
1: Saya ini adalah Anissa, stafnya Ibu Ditya.
2: Iya.
1: Ya, waktu itu sudah kasih berkas ya ke Ibu?
2: Iya, udah.
1: Udah langsung dipastikan kasih ke Ibu Ditya?
2: Oh, belum. Maksudnya itu siapa gitu penerimanya gitu.
1: Iya, tapi siapa yang Bapak kasih itu siapa namanya? Kan Bapak harus tahu dulu gitu, Pak. Karena kan yang Bapak kasih ini dokumen penting gitu, Pak.
2: Iya, nah, nanti saya tanya ke Pak Jepri dulu deh.
1: Tapi kemarin Pak Poworuntu cerita sama saya, katanya belum nyampe.
2: Maksudnya saya mau nanya Pak Jepri, itu namanya siapa gitu loh.
1: Nah, Bapak tanya Pak Jepri lagi, saya aja udah telepon. Pak Jepri udah telepon sama Pak Poworuntu atasan saya, lembar penerimanya itu udah gak ada.
2: Masa lembar penerimanya gak ada sih?
1: Loh iya emang gak ada, makanya saya telepon. Ini berkas penting Pak, nilainya miliaran Pak. Berkas penting Pak.
2: Iya Bu.
1: Jadi Bapak kerja tuh jangan asal Pak.
2: Enggak maksudnya saya mau nanya ke Pak Jepri dulu Bu.
1: Udah saya tanya Pak.
2: Iya Bu.
1: Banyakan main handphone kali nih, pengen buru-buru aja. Buat Bu Ditya ya udah sekalian sama saya. Coba kalau itu jatuh ke tangan orang yang tidak tepat, bagaimana nasib perusahaan? Itu isinya kontrak loh. Bapak tahu gak 45 triliun Pak? Ini semuanya digadaikan nih sama berkas ini Pak. Gara-gara kejadian berkas ini kalau saya gak jadi nikah gimana Pak? Saya udah booking hotel Pak. Bapak mau cariin saya pinjol 500 juta buat bayarin DP nikahan saya?
2: Begini Bu, ya Bu, saya kan sekarang lagi di luar dulu Bu nih.
1: Tuh Bapak aja di luar.
2: Iya maksudnya saya lagi beli makanan buat karyawan Bu. Maksudnya nanti saya cariin apa tuh tanda terimanya, saya pastiin.
1: Iya pastiin ke siapa Pak, suratnya gak ada Pak. Itu berkas aja dibikinnya 40 hari Pak. Iya. Udah kayak nipas Pak. Kalau misalnya nanti udah gak ada itu berkas Pak, Bapak mau ulang gak bikin Pak? Saya tiap hari Pak meeting di Senopati Pak.
2: Iya Bu.
1: Pergi pagi pulang party Pak. Saya sampai live music kan Pak, semuanya segala macam DJ Pak. Buat healing Pak. Pusing mikirin kontrak begitu Pak. Bapak punya anak perempuan?
2: Iya Kak, tapi saya gak punya anak perempuan. Tapi saya...
1: Tapi iya, tapi gak gimana sih? Punya apa? Adik perempuan?
2: Adik perempuan Bu.
1: Gimana kalau Bapak punya adik perempuan? Udah mau nikah?
2: Bu, iya.
1: Semuanya segala macam digade gara-gara ada sesuatu hal kayak yang kecil doang. Masalahnya sepele sih, Bapak salah ngasih berkas doang ke orang Pak. Saya dipecat, gak dapat pesangon. Nikah saya gak jadi.
2: Tolong Ibu, mohon tenang dulu ya Bu ya.
1: Saya sedih Pak.
2: Iya Bu. Tenang dulu ya Bu.
1: Saya aja harus cari DP buat bayar DJ Pak.
2: Iya Bu, saya mau bertanya dulu dan saya.
1: Bapak bertanya sama siapa? Pada bapaknya.
2: Saya mau nanya itu kertas itu dokumennya siapa yang nerima? Pasti ada namanya di situ Bu.
1: Pak, kertasnya udah hilang. Saya capek Pak. Udah gini aja deh Pak, kita ketemu aja di kantor Bapak gimana Pak?
2: Iya saya bicara dulu Bu sama Pak Jepri gitu ya.
1: Udah Pak, saya ke kantor Bapak aja deh. Gimana-gimananya nanti apa misalnya kita bayar denda bareng-bareng buat Ibu Ditya gimana ya Pak? Bapak di SLP Surya Mercon kan Pak?
2: Surya Tikon.
1: Surya Mercon.
2: Surya Tikon Internusa Bu.
1: Ini Pak Musli Sukaisi kan?
2: Bukan, saya Muhammad Musli Bu.
1: Aduh saya salah orang, saya salah sambung. Dan Pak Musli masuk salah sambung di
3: GNFM. Dikerjain di Gen FM, dikerjain sama Ibu Marisha.
2: Astagfirullah.
0: 수원이요, 웨스티아랑 Gen FM. 라구라구에 나에 라라 라즈.

0: Mima, Cik Mima. Cik Mima masih 15 atau 17 gitu kayaknya.
1: Cece nunjukin kalau Cece ulang tahun hari itu.
0: Iya, kasih KTP toh.
1: SKCK-nya dibawa juga enggak kemarin?
0: Enggak.
1: Data riwayat hidupnya enggak ditulis juga?
0: Enggak.
1: Nah, kata mutiara itu dikasih juga enggak?
0: Pokoknya aku cuma ngisi yang bersama aku tuh yang di kotak itu loh. Biasanya ulang tahun-ulang tahun itu loh.
1: Iya, Cece. Kalau ada yang ulang tahun, kita tuh kasih gratis, Cece. Nah, ini kita ada maksimalnya. Jam 4 lewat 27 menit. Nah, Cece kan datangnya jam 5 tadi. Berarti Cece enggak termasuk kuotanya.
0: Cece?
1: Ada overcharge.
0: Cece?
1: Kita minta Cece untuk melunasi sisa pembayarannya.
0: Loh, kan dari kemarin tuh enggak dikasih tahu.
1: Cece enggak lihat. Itu di situ ada selebarannya dan juga ada kayak baliho-baliho juga di mejanya itu.
0: Tidak ada masalahnya. Bukan kesalahan saya, kan?
1: Kan Cece kan kemarin kan sudah makan. Enggak bisa dibalikin juga kan makanan dari perutnya. Iya, bagaimana? Saya tunggu sekarang.
0: Tunggu.
1: Iya,
0: saya kuliah restoran, Mas. Seorang server, ada apapun kendala apapun yang ada di dapur, syarat apapun saya bakal kasih tahu ke pengunjung saya. Kalau misalnya ada kerugian yang ditanggung oleh pengunjung dikarenakan server, kami seorang server yang bakal mengganti yang kerugian dari pengunjung itu. Saya nggak mau ganti, Mas.
1: Ini menyakitkan hati saya loh, Cece ngomong kayak gini.
0: Dengerin saya dulu. Saya keluar kelas demi Mas, dan Mas bikin saya marah.
1: Pesen stick pindang koyong ini agak domo banget ceritanya ya. Yaudah Cek, kita gratisin aja lah. Terima kasih yang sudah datang ke restoran kami Pandai Giling, Cek. Thank you banget ya, Cek.
0: Kita nggak di Pandai Giling sih, Mas. Kita di Praha.
1: Loh, salah berarti, Cek. Berarti Cek masuk.
2: Salah sambung, Gen Ever. Oke,
0: amon.
3: Yuk, dilanjutin. Manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: kue lebaran.
1: Oh iya, kenapa Pak?
0: Mbak Bunga, maaf nih, saya mau nanya. Untuk putri salju yang kemarin, Mbak Bunga kan udah saya kasih tahu, saya pesennya gak pakai kacang, anak saya alergi Mbak.
1: Kemarin bahasa saya udah ngasih tahu ke tim saya ya, buat gak pakai kacang.
0: Tapi Mbak cross check lagi gak?
1: Ya karena
0: saya kan udah bilang Mbak, anak saya alergi. Mbak, kita langganan udah lama loh Mbak.
1: Iya tak, saya kan
0: berapa
1: ya,
0: coba, setiap tahun berapa parcel saya beli dari Mbak? Banyak kan Mbak?
1: Iya.
0: Dan berapa orang yang jadi beli sama Mbak Bunga gara-gara saya?
1: Iya, saya minta maaf ya Pak sebelumnya. Nah, tapi kan sebenarnya saya udah ngasih tahu sama tim saya, dan saya juga kan nggak kerja sendirian gitu ya sama tim. Saya juga ngurus yang lain gitu.
0: Loh, itu bukan urusan saya Mbak. Ini mamanya sampai nangis-nangis loh, anak kita.
1: Iya, mohon maaf Mas. Mungkin ini salah apa dari tim.
0: Ya udah pasti salah lah. Anak saya masuk rumah sakit. Kan saya udah pernah, saya bilang sama Bunga, ini krusial Mbak, saya note ya Mbak, saya note sekali lagi, jangan pakai kacang. Karena anak saya kalau udah kena kacang gak bisa napas.
1: Sampai segitunya kok Pak?
0: Nah kan saya udah bilang sama Mbak Bunga, mamanya sampai nangis-nangis sampai sekarang.
1: Minta maaf banget.
0: Nih, minta maaf sama istri saya juga.
2: Siapa Pak?
0: Ini si Mbak Bunga.
2: Mbak gimana sih Mbak? Saya sebagai orang tua yang ngelahirin anak saya. Saya jaga, saya rawat, saya sayangin sepenuh hati saya.
1: Ibu, saya mohon maaf banget sebelumnya ya Ibu. Ini kesalahan dari saya dan tim saya juga. Saya mohon maaf banget, itu benar-benar nggak sengaja sih Mbak, kayak gitu.
2: Kan harusnya sebagai bos bisa quality control-nya dong diperbaikin. Kita kan bukan sekali dua kali order di sana. Gimana dong Mbak?
1: Mungkin tolong Pak, aduh jangan nangis dulu, saya jadi sedih. Mohon maaf ya Mbak ya.
2: Ya terus solusinya seperti apa? Kasih solusi dong.
1: Ya saya karena ini kesalahan dari tim kita juga, dan ya saya tanggung karena ini kesalahan kita mungkin ya.
2: Oke oke, 25 juta.
1: Ini 25 juta
2: Pak, Allah ketawa Pak.
1: Saya alergi kan, gak sampai 25 juta deh Mbak.
2: Saya ke rumah sakit.
3: Mbak minum.
0: Nih Mbak Bunga, halo Mbak Bunga. Sini Mas ya, aku ambil teleponnya. Mbak Bunga dengar anak saya. Anak saya sampai sekarang sesak napas.
1: Gimana Pak?
3: Minum.
0: Tuh.
2: Bentar deh.
3: Minum.
0: Tuh.
1: Iya. Mohon maaf banget ya, Dek.
3: Kenapa pakai kacang sih?
0: Kalau udah kena kacang, Mbak, alerginya keluar, nafas sesek, kupil keluar-keluar, kuping jadi kuning. Ini saya tuntut ya.
1: Mungkin kita bisa
0: anggrek cookies nih.
1: Maaf, kita bukan dari anggrek. Kita bukan anggrek.
0: Mbak Bunga kan? Anggrek loka cookies kan?
1: Iya, tapi saya bukan anggrek, saya melati cookies.
2: Yang di bin...
0: Yang di Bintaro bukan?
1: Bukan di Bintaro.
0: Waduh, salah orang. Salah sambung, dan Bunga masuk salah sambung di
2: GNFM! Lu udah kayak pampir.
0: Enak banget acting lu.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun sobat Gen.
4: Lagu-lagu enak.

0: Gen. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya.
2: Yuk, didengerin.
3: Halo, malam.
4: Iya.
3: Dengan Ngesti Tias, betul?
4: Iya, benar.
3: Iya, saya Pak Kevin dari Floris.
4: Oh, iya.
3: Susah sekali saya hubungin kamu ini.
4: Mohon maaf, karena kebanyakan yang nelpon itu biasanya dari pam pinjol. Jadi saya kayak takutnya seperti itu. Mohon maaf ya.
3: Masa iya saya mau pinjol sama kamu ini? Gimana ini? Kamu kan katanya mau lamar di tempat kita.
4: Iya, betul.
3: Saya mau tanya dulu ini, background kamu tuh seperti apa? Biar kita tuh bisa tahu keseriusan kamu kalau misalnya jadi karyawan kita gitu loh.
4: Ya, selamat malam Pak. Nama saya Ngesti.
3: Bagus, bagus. Tapi saya penasaran kenapa suka dengan kembang-kembangan ini. Kamu memang cita-citanya kepengin jadi kembang desa atau apa?
4: Nah, apa kebetulan saya kembang desa juga ya Pak? Jadi saya suka bunga gitu.
3: Nah, makanya itu. Jadi gini, nanti rencananya kan kita kan ada sesi trial. Tapi sebelum itu saya mau tanya keseriusan kamu kalau kamu memang suka sama bunga-bunga. Bunga apa aja yang kamu tahu?
4: Yang pertama mah baby bread, jerbera, mawar, terus ester ungu, putih, seperti itu sih Pak.
3: Kamu tahu nggak apa nama ilmiah dari bunga simbuan? Tahu bunga simbuan?
4: Belum tahu.
3: Bunga viral itu, coba apa nama ilmiahnya bunga simbuan?
4: Saya baru mendengar ini sih Pak. Itu yang warnanya putih, dalamnya agak merah gitu ya Pak ya?
3: Nah. Semakin digosok itu aromanya itu semakin keluar bunga simbuan itu.
4: Ini dikenal sebagai daun kentut ini ya Pak ya?
3: Nah, itu dia. Bunga kentut itu lagi viral banget. Kita nanti rencananya untuk ekspor dan impor membudidayakan bunga simbuan ini.
4: Oh, begitu. Baik-baik.
3: Betul. Jadi nanti untuk treatmentnya sendiri, kita kan punya pekarangan daun simbuan ini. Waktu trial, saya minta, biasa bangun pagi kan?
4: Iya, Pak.
3: Jam 5.15 subuh, kamu tuh harus siram-siram bunga simbuan ini. Kita harus menghadapkan bunga simbuan ini dengan arah cahaya matahari. Harus kamu bawa kompas. Itu ufuk cahaya mataharinya harus 30 derajat dari kemiringan kamu menyiramkan bunga simbuan. Trial yang pertama. Jadi kamu memang harus dielus. Karena kalau tidak, bau kentut dari bunga simbuan ini akan tercium dan keluar dengan sendirinya. Itu yang kita simpan, bau kentut dari bunga simbuan ini. Coba, ini ada satu bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian.
4: Bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian?
3: Iya, betul. Iya.
4: Bunga trompet, bukan juga?
3: Nah, itu dia maksud saya. Itu bunga yang bisa mengeluarkan bunyi-bunyian. Tahu bunyinya bunga trompet?
4: Belum pernah.
3: Kamu tahu lagunya yang Visu Santika?
4: Baru dengar saya, Pak. Baru mendengar. Visu Santika?
3: Iya. Jadi itu lagunya dia terinspirasi dari bunga trompet ini, Nges. Dan itu kita yang punya. Satu-satunya kita yang punya. Setelah menyiram bunga simbuan tadi, kamu harus menterompet bunga trompet ini satu persatu untuk menghasilkan nada dan juga suara. Begitu, Ngesti.
4: Baik.
3: Paham, Ngesti? Yang kamu tangkap apa tadi?
4: Trialnya saya itu harus menyiram bunga simbuan tadi itu jam tepat 5.15 dengan membawa kompas untuk melihat dari menyiram bunganya itu sesuai dengan arah matahari tadi, Pak. Terus tadi setelah itu kita harus menerompet satu-satu bunga trompet.
3: Betul sekali, saya suka ini. Dari penjelasan begini aja kamu sudah paham. Saya seneng ini, gak salah saya milih anak ITATS untuk bisa masuk ke karyawan saya. Kamu di ITATS itu jurusan baik, apa ya?
4: ITATS?
3: Iya.
4: Saya dari UNAIR.
3: Kok UNAIR? Bukan ITATS kamu ini?
4: Bukan, dari Universitas Airlangga. Jurusannya itu ilmu ekonomi Pak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3: Ya Allah,
4: iya.
3: Mohon maaf Ngesti, saya ini mau telepon anak ITATS teknik mesin jahit. Mohon maaf nih saya salah. Tapi kamu gak salah, karena kamu masuk di salah sambung GNF. Ngesti kalau kau ya ketemu setan re, astagfirullahaladzim.
0: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di GNF.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Dengan Mas Abdian dari coffee shop Klotok ya, betul kan ya, di Bintaro.
3: Iya.
2: Oke, Mas, saya dapat nomor telepon dari anak buah Anda nih. Karena saya dan keluarga weekend kemarin ke tempat Anda tidak mendapatkan pelayanan yang harusnya saya sebagai customer mendapatkan ya, Mas Abdian ya.
3: Huh?
2: Anda ini apa sih di sana jabatannya?
3: Supervisor.
2: Supervisor. Wah, supervisor tapi anak buahnya nggak ada yang becus.
3: Oh maaf Pak, tapi sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa?
2: Saya Rudy, saya Pak Rudy.
3: Oh ya, gimana Pak Rudy? Coba bisa dijelaskan ceritanya gimana Pak?
2: Oke, jadi saya kesana. Saya sana saya pesan kopi susu gula aren 4. Simpel kok, simpel. Minuman gak ada masalah Mas. Yang ada masalah mah attitude. Ketika kita minta meja, anak buah Anda nunjuknya pakai dagu. Duduk di mana? Tuh, tapi pakai dagu, bukan pakai tangan. Hey, kita ini customer loh. Anda sebagai supervisor paham kan apa itu attitude?
3: Iya, attitude Pak. Ya sebelumnya kami minta maaf atas pelayanan
2: Kedua, cara berbicaranya Mas.
3: Kenapa berbicaranya?
2: Cara berbicara barista Anda ya. Saya kan dari milk minta oat milk kan. Saya bilangnya gini, Mas boleh pakai oat milk nggak?
3: Iya.
2: Anda tahu nggak barista Anda bilang apa? Mengejek-ngejek saya bilang gini, oh maksud Bapak oat milk. Gila. Ini Tangsel Mas.
3: Pak?
2: Ini Tangsel Mas. Bukan New York. Nggak usah ngomongnya oat milk. Jangan belaga ada di Jaksel. Di Tangsel. Paham nggak tuh?
3: Iya maaf.
2: Saya cuma minta itu aja sih Mas. Betul, saya cuma pengen sebagai customer hanya mengkritik loh Mas. Bagus saya nggak viralin loh Mas.
3: Ya,
2: Mas. Saya gini-gini influencer Tangsel loh Mas. Lumayan follower saya tuh. Kurang lebih ada berapa ya? 1K apa nggak salah?
3: Banyak ya Pak ya.
2: Alhamdulillah. Mas gini satu lagi ya, saya pengen mengajarkan Anda. Saya ingin mengajarkan Anda. Saya ini pakar komunikasi Mas. Dan saya juga sebagai communication advisor untuk beberapa bacalek-bacalek di Indonesia Mas.
3: Luar biasa ya Pak ya.
2: Terima kasih. Ini saya ajarkan, satu tips buat Anda ya. Ajarkan agar berbicara dengan baik, ada yang namanya line face Mas.
3: Oke.
2: Ya, ini ajarkan kepada anak Anda, jadi kalau ngomong tuh jelas. Nggak pakai dagu kalau nunjuk. Ini tekniknya kayak gini ya, Anda lakukan ini sebelum tim Anda ini jualan, buka toko, biar mulutnya kebuka kalau ngomong, line face tuh kayak gini Mas. Coba deh Mas. Nah, ajarkan itu kepada staff-staff Anda. Biar ngomongnya artikulasinya jelas. Oke Mas, gitu aja Mas.
3: Oke.
2: Ya, gitu aja ya. Klotok Kopi ya.
3: Hah? Sorry Pak.
2: Klotok Kopi kan? Jurang Mangu, Bintaro.
3: Kopi Klotok Pak.
2: Bukan Kopi Klotok. Jagonya Kopi Luwes.
3: Bukan.
2: Wah, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Mas Abdi masuk salah sambung di GDM.
3: Astagfirullahaladzim.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
1: Get FM, asik banget!

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 20.

0: melanjutkan suasana gitu mas.
1: Ini aja, saya gak tahu jadwalnya, jadi nanti saya kabarin lagi masalahnya.
0: Oh begitu.
1: Iya, harus ngecek dulu.
0: Kalau misalnya budget kayak kisaran kayak 5-10 juta gitu bisa gak sih mas?
1: Aduh gak bisa.
0: Okay. Ya kita tambahin nasi kotak lah mas, satu nasi ini.
1: Terus minumnya apa, es jeruk?
0: Ya enggak dong. Kita nanti rencananya sih emang outdoor ya mas ya rencananya. Karena kan itu kan performnya di balai desa. Nanti kalau pakai pickup gitu gak masalah kan?
1: Gak
0: aduh,
1: masalah.
0: Ntar deh kita atur aja. Pokoknya yaudah mas, kalau gitu mas aku kepengennya mas ya untuk jadwalnya bulan Februari kotak boleh kan bisa ya?
1: Kotak
0: Ben?
1: Oh kotak gak di kita, salah.
0: Lu salah berarti.
2: Oh berarti salah label dong berarti.
1: Iya.
2: Berarti mas aja masih salah sambung Gen FM.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun disebatke.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin. Halo, selamat pagi.
2: Halo, iya pagi.
0: Dengan Maria ya?
2: Siapa ya?
0: Evi.
2: Evi, Evi siapa ya?
0: Temannya Mas Wahyu.
2: Temannya Mas Wahyu. Equity.
0: Iya.
2: Oh iya, iya, tahu, iya. Tahu. Kenapa?
0: Oh iya, enggak, nanyain kabar aja.
2: Kenapa ya, ada apa?
0: Ya sebelumnya saya sih makasih nih kalau misalnya emang udah dikasih jalan sama Mbak Ria. Kira-kira nanti aku bisa melangsungkan pernikahan sama masnya kapan?
2: Melangsungkan pernikahan sama masnya? Sama mas siapa?
0: Suami Mbak.
2: Oh ngarep.
0: Mas udah mengizinkan untuk pasang dua, makanya aku beraniin telepon Mbak.
2: Oh emangnya dijanjinya kapan?
0: Baru sebulan lalu sih.
2: Baru sebulan lalu? Oh perasaan kayaknya enggak, udah lama juga deh enggak ada kontekan sama Mbak Evi.
0: Aku pengen jaga dulu biar situasi kondusif gitu Mbak.
2: Mau ngomong sama suamiku?
0: Dia lagi ada di rumah.
2: Iya.
0: Kok bilangnya di kantor sama saya Mbak?
2: Ini perangnya.
3: Oh iya.
0: Mas kamu bilang di kantor sama aku, kok ada di rumah, gimana sih? Mulai bohong deh sama aku.
3: Ini di rumah.
0: Gimana sih mas?
2: Janjiin mau dinikahin kapan?
0: Ya secepatnya.
2: Kamu kalau misalkan dijanjiin mau dinikahin itu kapan, minta kejelasan dong, bulannya, tahunnya, gitu. Jadi perempuan.
0: Kan ini makanya saya minta izin dulu.
2: Kalau saya pribadi ngizinin kalau mau mbaknya.
0: Ya udah, kan berarti kalau udah dapat izin udah saya kantongin, saya tinggal ngobrol lagi sama beliau. Apakah tanggal 66, tanggal 77, apa 88, apa 12-12 sekalian, Mbak. Kayak plesel.
2: Ya udah ini enggak apa-apa, diinin aja, dirembukin aja, yuk.
0: Ya udah deh, saya makasih sebelumnya juga ya. Habis tadi saya kayak kebawa emosi aja.
2: Emang hubungan kamu sama Mas Wahyu itu udah sejauh mana? Jadi saya juga berhak tahu sama yang lama-lama kayak gitu. Kamu sejak kapan ngejalinnya? Saya kan udah nyoba dingin nih. Tinggal kamunya aja yang jujur sama saya.
0: Ini aja deh, kita ketemuan aja. Saya ke Mandor Tajil ya, ke rumah Mbak Ria ya.
2: Mandoran, gak ada mandor-mandoran. Kamu tahu dari mana alamat itu?
0: Mbak Ria Winata kan? Suaminya namanya Wahyu Wijaya kan?
2: Bukan, nama saya Ria Mutiara.
0: Ya, saya salah orang kalau gitu. Saya salah sambung dong.
2: Makanya saya bingung.
0: Ya, Mbak Ria masuk salah sambung di
4: Geneva.
0: Gila.
4: Ini ngerjain suami lo nih.
0: Suaminya ada di situ lagi.
4: Sebentar. Suaminya ngetes.
2: Untung gue gak emosian ya.
0: Ini gue baru mau ngomong sama Kemal. Mal, baik banget nih punya bini nih, kayak begini nih.
4: Asli.
0: Ya Masya Allah.
4: Maria, beneran gue nanya sama lu deh. Lu gak marah emangnya?
2: Woi, iya dong, siapa dulu istri soleha?
4: Masya Allah. Wow.
0: Waduh. Mas Wahyu, lu macem-macem.

Gen 103,1 FM. Bisa banget. Oh, I leave

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, Bill.
3: Ya?
2: Semalam, apa ikut semua antar?
3: Imatul, ya, Pak.
2: Hah?
3: Imatul.
2: Rombongan atau dewean?
3: Rombongan.
2: Mau ternonon dia, iku?
3: Di hotel.
2: Loh? Loh, iki cekin yang hotel?
3: Kapan?
2: Kemarin? Loh, waduh, kon iki cekin yang hotel?
3: Loh, ngatur keluarga, keluarga, iku nih.
2: Siapa ya?
3: Konco kerja, itu apa?
2: Iku kon jemput nang diku.
3: Nang kantor, eh?
2: Nang kantor, duh, mati aku. Kon melo pisan?
3: Nanti, di kantor.
2: Loh?
3: Konco kerja.
2: Duh, kok iso gak ngomong, gak pamitan sama aku? Kok iso, iku lo bil-bil?
3: Lanjut, siapa pak aku gak ngerti sampean?
2: Allahu Akbar! Kayak ngene kelakuanmu, aku gak mau anggap.
3: Ya Allah, pak, aku gak berdaya lah kita Allah.
2: Allahu Akbar, gak usah nyebut-nyebut, yo, jenis Gusti. Kok iso kon, yo, mulai, yo, kemarin-kemarin tak telepon bolak-balik, gak diangkat. Kayak ngene kerjaanmu, online-online. Pantes aku budan lo Bang Dara gak mau terno nang kanan kiri aku plonga-plong kayak ketek ketulup.
3: Iso bojoba aku tak ngopo bingung.
2: Kon saiki tambah bingung-bingung. Yo wes saiki tak anteni jemputan aku saiki, papakan aku saiki.
3: Waktu Pak aku isi nang pasar turi ya.
2: Loh, kon iku lapo nang pasar turi jemputan saiki aku lagi nang stasiun Gubeng.
3: Lalalalalala. Kok ada temen lagi seolah penumpang ini Pak.
2: Loh, penumpang? Mateng aku iki. Lah terus misalnya mau beli cicilan iki sapa sing bayar penumpangmu?
3: Waduh Pak, aku bingung Pak kalau aku Pak.
2: Heh, iki juraganmu iki mau anggap apa?
3: Terus aku, nyambut ketemu uang
2: 10 tahun melo aku.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi. Ya,
0: dengan Akila.
1: Iya.
0: Iya, ini aku Jessica.
1: Iya.
0: Dari Pop-Up Agency. Huh? Nah, jadi kebetulan kan kita ini lagi diprojekkan sama salah satu ini kan, beauty product. Khususnya untuk bibir gitu. Nah, kalau sebelumnya sudah pernah ngisi VO talent belum nih?
1: VO beberapa udah sih, selain aku sempat join Radio Kampus, kuisi VO-nya, terus ada beberapa yang emang aku ditawarin.
0: Oh gitu, jadi ini kan perusahaannya namanya Be The One. Nah itu kan mau bikin lipstick untuk beberapa seri, tapi memang yang di launching ini, yang pertama itu ada seri namanya Be The One.
1: Be The One.
0: Be The One untuk perusahaannya. Tapi seri lipstiknya yang pertama adalah Biduan. Biduan penyanyi.
1: Iya, iya, iya.
0: Iya, gitu. Nah, nanti kamu VO talentnya begini. Hari gini, dompet sama bibir sama-sama kering. Udah gak zaman lagi, pakai dong Biduan. Pemulas bibir yang bikin candu dan pasti menawan.
1: Aduh, aku gak apa lagi.
0: Gak apa-apa, kita pelan-pelan aja ya. Yang pertama kalimatnya adalah, hari gini, dompet sama bibir sama-sama kering.
1: Hari gini, dompet sama bibir sama-sama kering.
0: Udah gak zaman lagi. Pakai dong biduan. Pemulas bibir yang bikin candu dan menawan. Belum. Nanti aku briefnya gak nyampe sama klien ya. 5 second ya. Gitu.
1: Aku coba ya.
0: Oke, 1, 2, 3. Nice.
1: Udah mantep.
0: Udah mantep banget. Cuma paling mungkin tambahin cepat ujungnya gitu ya. Kan kamu tadi kayak muahnya tuh masih malu. Coba yang jadi kayak emang bibirnya tuh dibikin-bikin kayak agak Betty Boop, kayak Tweety gitu loh. Nyatu gitu, iya. Tahu kan ya, kayak origami-origami bocah tuh yang bikin kamera-kameraan.
1: Oke.
0: Coba. 1, 2, 3. Nice.
1: Bah?
0: Itu yang dipengenin banget, bener deh. Ini kan tadi udah sekalian di record nih. Cuman kalau misalnya masalah apa namanya, fee-nya udah dibilangin sama Feli?
1: Belum sih.
0: Jadi nanti fee-nya dari kita, semacam uang jasanya itu Rp50.000. Tapi nanti kita pembayaran 5 kali.
1: Diangsur ya?
0: Iya, dari kliennya gitu. Tapi nanti dapat produk kok gitu.
1: Oke, aman aja sih aku.
0: Akila Sastra Dinata, ntar tinggal aku cari aja. Di UIN kan, di UIN.
1: Si nama aku.
0: Hah? Akila Sastra Dinata. Di UIN kan, UIN.
1: Aku anak Binus.
0: Bukan di UIN.
1: Aku anak Binus, aku Akila Sastra Dila.
0: Saya salah orang.
1: Dengar nih gue nih yang kayak gini-gini.
0: Ya, saya salah sambung.
1: Iya.
0: Dan Akila masuk salah sambung di GDFM. Udah oke deh, ceplotan deh.
1: Udah sambil nyetrika
2: loh,
1: udah sambil
2: nyetrika loh,
1: aku ke kantor.
2: Semua dia, Westian Agen FM, lagu-lagu yang naik, lanjut.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmspy.
1: Gen FM.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, ini Mas Alfit. Aku ini loh mau ngambil raket itole sing tokat warna pinku loh Mas. Ono rendo-rendo ya Mas.
3: Rendo-rendo.
2: Iya.
3: Enggak pernah nyimpen ya. Kayak joli ae pun kula joli mawon.
2: Mas, masalah iku ono akeh kenangan iku teko mantanku. Mas aku gak gelem dijoli sembarangan. Ku ono rendo-rendo pisan iku loh.
3: Itu kan tongkat liyo ae ben iso move on sampean.
2: Ku sampe gak tau itu hadiah ta?
3: Yo tau sih. Oh, berarti sampean sik sayang.
2: Lho yo gak sayang lah. Lah apa aku sayang mbek Oh, dia bujuan sampai aku kok.
3: Bujuan piye?
2: Se mas, kok aku jadi curhat sampai sampean ya, Ki? Pokoknya aku kepengin balik nur rakete.
3: Gak masalah, Mas, dengan kejadian ini kita bisa menjadi teman. Terus ya apa, ya apa? Aduh, bingung aku. Saya yang tanggung jawab.
2: Sa itole pisan lo ya?
3: Ya.
2: Ano foto yang mantanku pisan lo nukunu, no itole ku?
3: Nah, terus aku oleh fotonya dikondi, mau bisa pakai foto gue, ta?
2: Loh, lapo? Tak kirimi, nang WA. Ya. Prinen lo, mas, ojo lali.
3: Ya, rapopong.
2: Tak parami sampai saya engkau, yo. Tak joko lo.
3: Loh, langsung sekarang.
2: Loh, yo iyalah.
3: Wah.
2: Tak parami, yo, nang tol waru, yo, joko nang kono.
3: Kok nang waru?
2: Loh, oh, sampe tugas nang waru kok.
3: Lah, aku nang kejabaran dua, mas.
2: Loh, bukan daerah waru itu mas, yang pintu keluar itu.
3: Bukan mas.
2: Wong penjaga tol ki sama lera ini podo kabe. Aku mek ngelui ki mas.
3: Ya kan ganteng-ganteng aja nih mas.
2: Ya Allah mas, berarti Mas Alfit masuk salah sambung
3: kenapa. Jadi aku lo ngeruono iki jalan gerdu.
1: Yuk dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Ken FM.

0: Tenang, obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: Kemarin tayang di TV Nasional. Lu mau gak nanti lamaran lu tayang di TV Nasional?
2: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Lu jarang makan ringan-ringan, kateng banget. Berarti jarang dong makan kateng banget.
2: Ya, kateng banget. Gue makan kateng banget.
3: Buntur langit, gak pernah makan buntur langit. Ringan-ringan. Tombol remote, tombol
4: Malenio, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di Pasir Laga 2 nih.
5: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
6: Opening act.
5: Opening act. Hari lagi.
6: Iya.
2: Jangan ngomong yang enggak, ya. Udah beberapa minta refund.
0: Hati-hati, hati-hati. Langsung aja, meluncur ke YouTube @gen987FM. Gen FM, asik banget.

0: Dikerjain salah sambung, cek.
1: Presiden Amerika Donald Trump itu akan ke Indonesia. Dia itu nanti akan hadir di MPK, di salah satu sekolah. MPK-nya makanannya itulah makanan Amerika. Tapi ibu bisa nggak dalam satu tray itu ya bu ya? Itu isinya makanan Amerika semua. Onigiri bu.
2: Onigiri emang dari Amerika ya? Kayaknya spaghetti.
1: Spaghetti?
2: Kentang.
1: Jangan diorek bu.
2: Bukan, maksudnya french fries.
1: Oh french fries. Kalau french crop? French crop.
2: Crop top saya tahu kalau crop top.
1: Crop top?
2: Saya bingung juga nih.
1: Burger bu, bisa gak burger?
2: Boleh.
1: Nah itu burger. Kita ini nanti per tray-nya ini budget kita di angka 500 ribu ya bu ya? Aman ya bu?
2: Ya aman sih.
1: Kalau ibu oke, aku oke.
2: Iya oke deh.
1: Mantap. Kebetulan kan nanti sekolah yang akan dipilih itu di sekitar Bulungan. Karena punya ibu kan di Blok M ya bu ya? Huh?
2: Bukan, di Pondok Gede.
1: Uci Paramida bukan?
2: Bukan. Wah. Mesari.
1: Salah orang, aku salah sambung bu. Dan ibu masuk salah sambung di GNFM.
3: Udah dua kali kan?
2: Dua kali padahal aku harusnya gak ngeluh ini ya.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Nyari yang asik ya cuma di sini.

0: and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini, akan ada berita tentang Mendagri dan PKP akan ubah definisi MBR. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Elza Syarif mengundurkan diri sebagai pengacara mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, yang kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Keputusan tersebut lantaran Elza merasa dibohongi oleh Sony. Kita masuk ke topik utama kali ini. Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri PKP Marwarar Sirait akan merevisi definisi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai dukungan pada program 3 juta rumah. Selain hal tersebut, Tito juga akan memberikan kepastian hukum bagi warga yang berbeda domisili dalam mengakses program perumahan. Dalam keterangan tertulis ke Mendagri, pendapatan MBR yang semula maksimal 7 juta rupiah per bulan bagi yang belum menikah menjadi 8,5 juta rupiah. Upaya tersebut dilakukan agar dapat menyasar masyarakat yang lebih luas. Dan dari berita internasional, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras menyerang Lebanon meski Amerika Serikat dan Iran telah sepakat berdamai. Netanyahu menegaskan, pasukan Israel tidak akan mundur dari wilayah Lebanon sampai semua ancaman sirna, serta ia menyebut perjuangan Israel untuk mengamankan negeri belum berakhir. Sekian News Update kali ini, nantikan News Update selanjutnya di satu jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more News Update.

0: FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal
1: Sinyo Yusril
0: Kema.
1: Yeay, konnichiwa sobat gen. Konnichiwa. Masih ada nih bau-bau Jepangnya.
0: Asik. Hari ini kayaknya Sinyo bakal hadir.
1: Tapi kita berharapnya Sinyo akan hadir ya, karena kita kan sudah lama nih. Kalau aku ya, kalau aku sudah lama tidak merasakan performasi lengkap.
0: Dia juga udah lama gak siaran.
1: Oh iya.
0: Kan dia izin tuh dari hari apa ya? Dari hari Kamis ya? Kalau gak salah.
1: Iya Kamis ya.
0: Kamis, Jumat.
1: Ah, dia bisa aja izinnya pas banget dari Kamis ya.
0: Iya kan.
1: Pas banget.
0: Wah, ternyata dia Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa.
1: Iya.
0: Oh, mantap.
1: Izinnya dari tahayul deh izin.
0: Bener lagi.
1: Lah. Pas banget nih, pas tahayul banget.
0: Kan bisa Rabu ya, kan bisa Selasa ya. Saat ternyata. Tapi kita doakan hari ini jam 7 dia bisa kembali hadir.
1: Yes.
0: Kan biasa kita kalau misalnya di grup WA, ya ada gua, Yusril, Sinyo,
1: Dadang.
0: Itu kita ini suka kirim-kiriman teks atau ngecek suara.
1: Bener.
0: Suara gua udah oke belum nih?
1: Ya, gitu. Karena kan biasanya kalau misalnya kita sakit, itu yang diserang pertama itu biasanya tenggorokan gitu.
0: Terus gua bilang, coba lu cek dulu. Dia kirim tuh voice note.
1: Apa itu?
0: Hi, lo. Cek, sadu, sadu,
1: ha, sadu. Terus habis itu ada bunyi, ting, feedback tuh.
0: Konter kali ya.

0: FM Jakarta Surabaya barengan Sinyal, Sinyo, Yusril Kemal. Masih barengan sama Yusril.
1: Yes, yes,
0: nanti
1: yes.
0: Sinyo insya Allah gabung jam 7 ya guys ya.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Oke, gue mau nanya balik lagi ngomongin Jepang sama lo.
1: Apa
0: ya
1: itu?
0: Kan? Apa tiga barang deh
1: ya
0: yang menurut lo
1: best item?
0: Wah, gila nih, worth it banget gue dapat di Jepang.
1: Wah, ini sih aku berkali-kali bilang ya.
0: Di luar makanan ya?
1: Iya, di luar makanan. Yang pertama adalah waktu aku ngopi di Lilo Coffee yang di Osaka.
0: Oke.
1: Okay. Itu sebelahnya itu persis ada kayak thrift shop gitu, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Tapi lebih tertata, lebih kayak butik malah.
0: Banyak kan di sana?
1: Iya,
0: di
1: iya.
0: sana tuh thrift shop itu udah segmented.
1: Iya, iya, iya.
0: Lu mau tas doang ada,
1: mau kaos band ada,
0: bahkan lu mau PS dan Nintendo pun ada.
1: Ada, bener, bener.
0: Ada. PS, headphone-an.
1: Bener, bahkan sampai lensa.
0: MacBook,
1: bener.
0: Lensa.
1: Iya.
0: Dan di sana good quality.
1: Bener.
0: Ibaratnya gini guys ya, amanah.
1: Ah, itu
0: bener
1: dia.
0: Gak?
1: Betul, betul, betul.
0: Jadi misalnya lu beli, let's say joystick.
1: Nah,
0: dia kasih tahu tuh levelnya bagusnya di mana. Level 1, 2, 3 nih.
1: Iya, iya, iya, iya. Ya.
0: Amanah, beneran.
1: Amanah, dan dijaga, di-maintain.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau misalnya barangnya dinaikin, itu bukan karena isu aja.
0: Bukan
1: karena isu, tapi maintenance si barang ini.
0: Iya, iya, iya.
1: Maksudnya jaket-jaket ini kan perlu di-maintain.
0: Yeah.
1: Oke, habis dipakai orang.
0: Iya.
1: Tapi minimal pas kita beli itu barangnya sudah dalam kondisi bersih.
0: Betul.
1: Sudah dalam kondisi yang rapi.
0: Iya, iya, iya.
1: Ada bopeng atau lecet, yaudah itu resiko.
0: Bahkan gue pernah ya di deket kopi kalian situ.
1: Uh-huh.
0: Gue pernah masuk butik. Gak kelihatan itu ternyata barang second.
1: Benar.
0: Saking ditata dengan rapinya.
1: Itu masuk gang itu kan. Masuk gang
0: situ
1: kan. Itu bagus banget.
0: Ini second nih kayak begini.
1: Gak kelihatan banget.
0: Gak kelihatan. Displaynya bagus.
1: Iya, iya.
0: Ternyata begitu gue lihat, oh ini second.
1: Nah, barang terus, pertama yang aku dapetin best purchase lah ya. Best purchase yang pertama itu adalah ada jaket Carhartt.
0: Jaket yang ada di foto lo.
1: Iya, yang aku pakai kemarin Senin.
0: Itu bisa gue estimasi kalau di Jakarta minimal ya. Angka bagusnya 3 juta.
1: 3 juta untuk
0: angka bagus ya.
1: Untuk second ya.
0: Enggak, kalau baru.
1: Oh, kalau baru kalo lebih, Pak.
0: 3, berapa? 5.
1: 5. Karena
0: okay.
1: Ini jaket tebel satu. Yang kedua adalah ini tuh Storm Defender.
0: Storm Defender.
1: Jadi ini secara
0: untuk ke Alaska nih ntar lagi. Norwegia nih.
1: Wah, melihat aurora ini.
0: Aurora.
1: Aurora.
0: Gokil nih. Bentar lagi nyambangin itu tuh pemain siapa yang siapa? Dari sana?
1: Erling Haaland.
0: Erling Haaland.
1: Erling Braut Haaland.
0: Yoi.
1: Nah, itu aku dapat di sana, aku langsung ambil karena satu, size-nya XL.
0: XL.
1: XL begitu aku coba, pas dan fit.
0: Oke.
1: Okay. Fit itu bukan berarti ngepres ya.
0: Tapi emang pas.
1: Fit pas secara good lah. Good quality-nya juga bagus. Jaketnya aku lihat juga, oh paling resleting aja nih.
0: Gue udah lihat jaketnya, gue tebak harga. 1,9?
1: Bu. Ini aku dapat begitu aku tengok.
0: 1,5?
1: Enggak. 7.200.
0: Berapa? Berapa rupiah? Langsung
1: 7.200
0: aja.
1: Itu mungkin hampir sekitar 750-an atau 760-an.
0: Ribu?
1: Ribu.
0: Gil.
1: Tapi aku dapat karena tax free.
0: Gil.
1: Dapatnya dengan harga 6.600.
0: Edan.
1: Langsung aku ambil.
0: Dar.
1: Beli. Udah.
0: Gak pakai ABC. Gak pakai ABC.
1: Karena aku lihat yang di sebelahnya, yang face-nya Carhartt, itu harganya masih 24 ribuan.
0: Which is 2,4-an lah ya.
1: 2,5 itu.
0: 2,5. Oke, okay, next. Apa barang kedua?
1: Next, itu yang pertama ya. Yang kedua ini adalah mainan.
0: Mainan. Oh, mainan juga. Beli mainan apa lo?
1: Lah kan.
0: Lo ke Gundam gak sih?
1: Enggak, tapi aku ke Tamashii Nation. Tamashii Nation.
0: Apa itu Tamashii
1: Nation? Yang Bandai.
0: Oh,
1: keluaran-keluaran
0: okay.
1: Bandai segala macam itu. Nah, keluaran Bandai ini...
0: Bandai? Ya ampun!
1: Itu Bandung.
0: Oh, Bandung.
1: Itu Bandung.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Ini ada Dragon Ball. Yang ini di Indonesia itu hampir 1,9 jutaan lah.
0: Figur, action figure.
1: Karena ini gede, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Gede dan kalau Pak Kemal tahu, boom. Ada musuhnya Dragon Ball namanya Bu.
0: Ah, gak tahu gua.
1: Bu ini ada satu bentuk yang Bu gendut.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini itu harganya di Indonesia hampir 1,9 hampir 2 jutaan. Di sana cuma 900.000.
0: Gils. Best buy banget enggak tuh?
1: Best buy banget enggak tuh? Best buy. Aku yang Kamen Rider di sini harganya 1,6. Di saya enggak nyampe 800.
0: Gils.
1: Gak nyampe 800. Mungkin emang ada satu kekurangannya.
0: Baru ya?
1: Itu fiturnya tidak lebih lengkap.
0: Oke. Okay.
1: Misalnya gak ada senjata.
0: Oke. Okay,
1: gitu. But that's okay.
0: It's okay.
1: Ya kan 800 ribu.
0: Iyalah.
1: Kamu cukup.
0: Jauh menggunakan... cuy.
1: Jauh banget. Gila. Dari 1,6 loh ya.
0: Gila.
1: Dari 1,6.
0: Yang ketiga?
1: Yang ketiga ini ada.
0: Best buy-nya apa nih?
1: Ini gak best buy sih. Tapi aku di sana itu memang sengaja untuk nyari souvenir-souvenir atau merchandise dari coffee shop-coffee shop.
0: Oh, oke.
1: Okay. Misal kayak Blue Bottle itu Blue punya tote bag, tapi ada tulisannya Tokyo.
0: Bagus-bagus. Emang ya, bagus-bagus dia.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terus Tower Records, ada Tower Records Shinjuku.
0: Lu gak beli Hard Rock Cafe?
1: Mbak. Hard Rock Cafe Osaka. Hard Rock Cafe Osaka sama Tokyo.
0: Tokyo gitu loh.
1: Sorry.
0: Millennials loh itu.
1: Sorry. Saya bukan orang kaya zaman Orde Baru. Aku bukan om-om gaul yang suka pakai Hard Rock kaos ya.
0: Planet Hollywood.
1: Planet Hollywood enggak juga.
0: Jakarta.
1: Makanya kayaknya ya, kayaknya menurutku perlu banget loh coffee shop di sini tuh mengunggulkan. Lah,
0: tuku kan make, tuku.
1: Iya, tapi kan di sini itu kurang familiar, Pak.
0: Benar.
1: Dikira kayak, ya tuku, masa beli kaos tuku.
0: Kalau di Melbourne lumayan tuh. Melbourne.
1: Banyak.
0: Ya. Hampir semua punya. Tote bag.
1: Iya.
0: Tumbler. Terus akhirnya lu beli apa? Blue Bottle?
1: Blue Bottle aku beli. Tower Records juga beli. Lilo Coffee. Sama satu lagi tuh apa ya nama kafe di Asakusa ya. Flugen. Apa pokoknya nama-nama Norway lah.
0: Oh Flugen.
1: Flugen. Yes itu dia.
0: Flugen ada di Jakarta tau lo?
1: Oh iya.
0: Ada. Loh. Di Ashta.
1: Oh,
0: ada.
1: Tapi enggak ada merchandise sananya. Merchandise Asakusanya kali ya.
0: Iya, enggak ada.
1: Tulisannya
0: Flugen.
1: SCBD.
0: Lo merch juga lo itu.
1: Merch juga. Cuman kan dipakai di Jakarta aja.
0: SCBD.
1: SCBD.
0: Oh. Snopati punya.

0: Kamal, Yusril Kamal di Gan FM.
1: Mau update berita viral?
2: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi?
3: Hai Sobat Gen, saya Raisa.
1: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
2: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.
0: Gen 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.

0: NFM Jakarta Surabaya barengan sinyal Senyorita Yusril Kemal. Ini kemarin kita hari Senin sama Pak Untung Darmawan bahas soal cut off antara relationship cut off atau family cut off. Pokoknya cut off sesuatu yang berhubungan sama diri kita.
1: Yes.
0: Ini aku baca satu reels waktu di Jepang, Pak ya. Di Jepang itu memang orang itu bahkan ada jasa untuk cut off sama society-nya. Saking orang Jepang itu tingkat depresinya itu tinggi banget. Bahkan ada jasa cut off dari society. Misal pindah rumah, ganti nama, ganti status, ganti identitas. Itu semuanya ada.
1: Ada ya.
0: Dan di ada jasanya
1: untuk untuk ngebantu lu,
0: untuk nge-cut off semuanya.
1: Jadi biar orang gak kenal sama lu.
0: Iya. Dan hidup di desa.
1: Wow.
0: Itu wow, itu langsung aku
1: kayak, kenapa ya? Gue pengen, justru gue pengen tahu karena alasan mereka pengen nge-cut off tuh kenapa gitu.
0: Karena mungkin tekanan sosial, tekanan sama kerjaan.
1: Iya.
0: Di sana kan katanya memang gak seperti yang di sini ya. Yang kita itu bisa akrab sama orang ketika kita kerja. Atau ada teman ngobrol.
1: Di sana sendiri-sendiri ya?
0: Di sana sendiri-sendiri.
1: Iya, mungkin kayak begitu ya.
0: Iya kan? Jadi saking stresnya, mereka itu ada jasa di mana untuk cut off sama society-nya.
1: Lu tau gak sih? Lu sempat nonton TV sana gak?
0: Acara-acara.
1: Mungkin kalau lu nonton TV, ya. Ini gue dikasih sama teman gue di sana. Di TV itu kan ada kotak-kotak kecil kayak ada reaksi-reaksi orang. Kayak misalnya lagi nonton apa, terus ada kotak-kotak kecil di TV-nya itu, guys, di layarnya itu. Terus ada muka gue, Yusril sama Sinyo.
0: Iya.
1: Kan, dan selalu ada, lo tau gak? Itu udah kayak temennya.
0: Oh ya?
1: Karena mereka ngerasa lonely katanya.
0: Ya Allah.
1: Itu, jadi mereka butuh ada react-react gitu.
0: Iya.
1: Jadi seakan-akan kayak ada yang ngobrol. Misalnya lagi nonton berita nih. Terus ada yang nge-react. Seakan-akan kayak teman ngobrol.
0: Jadi kayak
1: saking ditemenin. Saking lonely, bener.
0: Ya Allah.
1: Gila ya?
0: Iya.
1: Gila ya?
0: Kita kemarin ngobrol sama Pak Untung tentang relationship cut off.
1: Nah, yang ketinggalan kita ulang lagi nih. Ada caller yang ceritanya, jelek banget guys.
2: Di awal menikah memang dia sudah tidak bekerja karena waktu itu kita menikah di waktu COVID ya. Dia kena PHK waktu itu.
1: Oke.
2: Dan struggle dimulai. Memang kebutuhan ternyata makin lama makin banyak. Aku pikir, ayo deh aku masih sanggup deh tabunganku selama masih single kayaknya masih cukup nih. Kebetulan aku juga gak langsung punya baby. Aku kira di tahun kedua aku baru punya baby.
1: Dan di tahun kedua punya baby dia belum bekerja juga?
2: Belum bekerja juga.
1: Oke.
3: Ini masalah gak bekerja, tapi dia ngapain selama hidupnya ketika dia gak kerja? Di rumah tuh ngapain gitu?
2: Di rumah aja. Dan selama itu sering komplain ya. Kebetulan aku sudah tidak punya orang tua dua-duanya, Kak. Jadi aku pernah satu-satu juga. Dan aku akhirnya gak bisa dong ngadu sama kakak-kakakku. Akhirnya aku coba ngadu ke mamahnya dia lah ya, mertuaku gitu.
1: Kamu ngadu apa?
2: Iya, Ma, tolong dong bilangin sama Mas kayak gini, biar dia siapa tahu lebih smart. Dan and then gongnya ternyata aku yang berbalik disalahin
3: sama mamanya, mama mertua ya.
2: Aku dibilang tidak bersyukur jadi istri, aku dibilang tidak sabar, tidak ikhlas, aku tidak seperti dia pada zaman dahulu.
1: Terus ini kejadian udah berapa lama nih si suami tidak ada kayak motivasi dan lain-lain?
2: Iya.
3: Tapi
2: udah tahun kedua pernikahan.
1: Sampai sekarang masih?
2: Sampai sekarang masih. Dan di tahun keempat kemarin sempat bekerja, gue yang masukin kerja. Tapi dia bekerja pun dengan gaji yang menurut gue lumayan, gue dikasih sekedarnya sama dia.
1: Terus dia berhenti di kerjaan itu?
2: Akhirnya dia berhenti di kerjaan itu karena dia pikir, dia bilang capek dan banyak kebuk.
3: Wait. Apa alasannya?
1: Capek katanya. Banyak.
2: Nomboknya, kerjanya.
3: Udah dimasukin kerja, God. Terus gitu.
1: And how do you feel ketika lu udah masukin suami, and then dia ngomong seperti itu?
2: Ya, gue cuma bisa narik nafas, gue cuma bisa ya, gue coba cerna lagi bahasannya. Gue sempat berantem gede, dan selama gue berumah tangga, di tahun keempat gue sudah mulai keluar masuk rumah sakit. Udah tahun ketiga kan aku punya baby tuh.
1: Ini kan di sini kita ngomongin tentang cut off-nya ya. Oke, nah di sini lu bilang lu pengen cut off sama suami tapi belum berani. Artinya di sini kalau cut off yang tadi udah dibahas sama Yusril sama Untung tadi offline ya.

0: Tuh.
1: Enggak.
0: Oke.
1: Okay. Enggak. Karena
0: kenapa?
1: Enggak berpikir kalau gue bakal mental.
2: Mbak Intan capek setau gue nih kayaknya.
3: Sedang dalam fasenya.
2: Ya Mbak ya, lu capek ya Mbak ya?
1: Capek banget.
2: Banget. I can hear from your voice, Mbak Intan. Yeah. You need to relax.
3: Ya. Yeah. Ke taman mini coba Mbak.
0: Kapan kamu melakukan sesuatu terakhir, yang membuat terakhir, kamu bahagia? Nah,
2: ya, terakhir. Itu.
1: Terakhir. Kapan ya? Gue lupa lagi.
0: Nah. Yuk, lakukan yang sesuatu yang membuat kamu bahagia dan jangan ngambil keputusan tanpa bantuan profesional karena ini menyangkut sesuatu yang
3: enggak
0: cuma kamu aja tapi anak, suami dan juga keluarga besar, yaitu keluargamu.
2: Gua aja dengar cerita lu sesak gua, beneran.

banget. Gen 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.

0: Kesel sama kerjaan? Atau sama gebetan? Atau sama hidup lo yang gitu-gitu aja? Tenang, mending lo luapin keselnya. Sambil nonton podcast, marah boleh nggak? Bareng Coki dan Kamal.
1: Strategi yang saya sarankan, endorsement. Siapa ya? Dia disebutnya sama orang-orang Alis Burger. Semua milik Allah, tapi duitnya diambil dia.
0: Di sini marah lo nggak dilarang, malah justru diolah jadi nutrisi. Biar otak lo tetap waras, karena semua amarah lo valid. Nonton podcast Marah Boleh Nggak? Hanya di Noise.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayatama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakhiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
4: Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Jabodetabek yang berlaku untuk Rabu 17 Juni 2026. Pada pagi hari, secara umum cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Pada siang hingga sore hari, secara umum berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah kota dan kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Depok, Kota Bekasi, dan juga Kabupaten Bogor. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius di kota dan Kabupaten Bogor, sedangkan wilayah lainnya berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 48 hingga 96% dengan angin permukaan bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Informasi perakhiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website cuaca.bmkg.go.id atau melalui aplikasi mobile Info BMKG ataupun melalui media sosial kami di @info_bmkg. Demikian kami sampaikan, kami kembalikan ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh BMKG.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. Cari sinyal lo di sini. Sinyal justru

0: FM Jakarta Surabaya barengan sinyal señorita Yusril Kemal.
1: Hidungnya udah masuk tuh. Masa, udah kelihatan tuh hidungnya.
0: Masa baru hidungnya.
1: Masa baru. Udah lirik kiri kanan sinyal udah mau masuk nih guys. Tapi kita sasamun dulu ya.
0: Gas.

0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dengan Teh Tami ya.
1: Teh Tami.
0: Perkenalkan, aku Saskia.
1: Iya.
0: Iya, aku nanti bagian pendistribusian untuk makan siang gratis ke sekolah-sekolah dari programnya Bapak Presiden kita.
1: Iya.
0: Kebetulan kita juga lagi mau hire penyanyi. Jadi nanti pada saat makan siang kan kita itu semuanya kan 4 sehat 5 sempurna nih Teh. Setiap kita keliling sekolah ke sekolah, ada Teteh itu yang nemenin kita.
1: Iya, bisa sih. Sekolah-sekolahnya yang ada di Jakarta atau?
0: Enggak, nanti ya udah kita tentukan sih. Tapi kalau Teteh sendiri ada tagline kita enggak apa-apa ya, enggak masalah ya. Namanya Agus Sedih. Ayo makan gratis terus, senangnya sampai mendidih. Gitu.
1: Oh.
0: Nanti Teh Tami gak apa-apa gitu ya, coba Agus sedih
1: gitu.
0: Bersama Teh Tami gitu.
1: Bersama Teh Tami.
0: Yes.
1: Ntar aku tulis ya.
0: Iya. Ayo makan gratis terus, senangnya sampai mendidih.
1: Masya Allah. Senang.
0: Nah nanti pendistribusian susu, nanti yang distribusin kan dari tim kita. Nah nanti yang bagiannya Teteh tuh nyanyi. Nyanyinya lagu yang ini aja tadi. Enak susunya mama mama. Enak susunya mama mama.
1: Susunya susu apa?
0: Nanti kita akan rolling juga. Jadi kadang-kadang ada yang rasa plain, terus juga ada yang rasa coklat, strawberry, ada rasa matcha. Enak susunya. Supaya selalu ceria. Udah, enak susunya nananana 4 kali. Sampai minum susunya selalu ceria. Coba Teh.
1: Tapi biasanya sih ngomongnya sama manajer aku kalau kayak gini-gini.
0: Oh iya.
1: Bentar ya, Saskia. Sebentar ya.
0: Enggak, sama Teteh aja sebentar aja. 5 menit sama Teteh dulu nyobain itu yang nyanyinya.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Siang.
1: Iya, ini saya dengan manajernya.
0: Iya, aku tadi lagi ngebahas sedikit aja nih, mau approach Teh Tami untuk acara gitu ya. Cuman tadi lagi mau minta screening Teteh nyanyi sedikit dulu aja.
1: Kalau soal teknik nanti bisa dibicarakan belakangan.
0: Ah, baik.
1: Kita nggak biasa begitu. Kalau setelah gil, setelah apa.
0: Oh gitu, ini soalnya sebelah ada bos saya.
1: Itu mah gampang. Kan Mbak Tami penyanyi.
0: Oh, oke. Nanti kalau misalnya ini kita sih biasanya langsung borongan ya kayak gitu. Minta notes-nya ini aja ya Teh Gina. Kalau misalnya pas nanti visit ke sekolah, minta sekalian sama Ben Krakatau-nya ya.
1: Oh iya udah salah, berarti salah sambung.
0: Ini bukan Tri Utami ya? Aduh, maaf saya salah orang, saya salah sambung. Dan Teh Cintami masuk salah sambung di GDB.
1: Ya aku udah tahu tuh penipu dan...
0: Mana Teh Taminya?
1: Teh Tami lagi. Udah disuruh nyanyi mah gampang. Apalagi cuma pakai nana-nana doang.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton lah MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, gak bisa ngobrolnya dulu.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.